Selamat pagi para pamiarse Irudani sarang sami dan sudah Muhammad Dekaring di jejem kena simak di mangkin muali sakeng magi Supratman serta ulung sopat lantai dolen pasar Bali didang Jaya Kumaro sidu tangkil malih ngiring Irudani ring gelar acara paria predawata tarakan tu tetap ring frekuensi ditiang sia dasa pitu nanggu pitu FM. Nah Irudani sanyar seneng nika acara Bali takkan raja yang kita kira pulang-pulang pun api. Siapa ni ketaler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan ni ngatur. Di tiang poin tercara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Inggi salib di pengkolan ye sampun sidekatur pinake temang pengawin titiang temang pemenak titiang ring indodane titiang sane sampun tetap setia gabungan talar udane titiang sampun pada wenten ring tempat aktivitas ye sampun tambah semangat ados sane untuk temang-temang lis hari ini dan satu di antara temang merupakan temang favorit indodane inggi sane sampun ngeranjing Les Wartini ring pembatan renang Karangasem ada Mang Malen ngisuk semua Mang Malen sentring belah batu niki anyar mungah tumben niki ada Wayan Lastri ada Ketut Mariana ada juga Ayu Swartini ya ring Kenyiri sampun juga masuk ada Komang Warjane juga sampun Megatre matur semua kumanten ya lan sementara di tiang senesiosan silakan dicetak di WA ada juga di FB silakan sampun tiang posting lantur wenten Mangku Made Wiratme lantur wenten jero Mangku Desa Istri ring Bono ya Bono, oh abang nasi, serana ngoma nang puro jero mangku. Lantur dan Budelia Arini, sentering Bambang Bangli, kemanapun penyiarnya kelubar gitu nembih. Dauji tengah pasir, kemuncuk gunung kelubar gitu nembih. Dia orang tuh beseram tu sih. Aduh, ini tidak ada langsung semua kemantan, sampai tetap gua gabung, sampun siaga yang lagi kan.

Sampun katuraditeng kangen ya, yang lagi kangen-kangen mau dikuling ya. Ada dinamika sih sama Ayu Gavender juga, sampun juga nyarang titiang, Chopper Manarin Sukawati, sih sama tuh cowok ada wayan genet ya, wayan enar yang bilang Singopadu, ada juga Komang Novita, sarang sementara titiang senema pasangan. Jero Mangku Made Wiratme nggih jero Soka ngelantur wenten sementara ditang wayan pionir yang kengatan ubud wenten Male Komang Darsana Budiarte nggih Yandian juga Ayu Swartini sesama ring jalan Kenyiri sampun juga gabungan lantur Male wenten sementara ditang Ayu Kelinci Komang Minggu lantur Yan Subajeng Purapigatre lantur Male wenten sementara ditiang sanema pesengan si Mak Mutiara Ring yang lantung Kung sampun juga bergabung.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Layang-layang ya sampun sidang tira Pak Pandey Risukowati pun ati gadre Pak Pandey lantur malih wenten Bu Pebi salam tering Batu Bulan Abah Wasel ya salam tering samplangan Gianyar wenten Pak Delengkong ya suk semua komandan juga wenten malih Kedot Mariani Puput Nata ring Besaki Aji Nala ring Bresele Dejokan juga Yuk Kelinci Indrawari Mancawarno juga sampun masuk Aji Macu ya Gus Aji Macu ring semua baung Rajang Semang wonten atu ya minyak gua secap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, remat, dan bagaimana sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang ya, bentan ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon, di Jalan Tukar Dalian nomor 50, di apoteku Gunung Agung, di Jalan Gunung Agung nomor 309, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, Apoteku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46, Kute, Badung.

0: Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
4: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
3: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, tiang ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
4: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
3: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
3: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan NASA.

Tiler manggis masam ye aturan di daring Indonesia ane tawang tanggung jarang ya sana manggis masam ye yang poh masam bo biasa niki yang ayen manggis pasti manis kalau manas pasti manis gitu iki sing sembar enten pariring suka jiwa beli kaplur juga sing sama komandan Wayan Sugiyandi reng Karangasem Agusti Made Wijaya Nongan Panembigatre Dewo Boncung ye mar pagi ada Didat Maja ada Budi Masir yang kacagan Budi yang kata Kak Sera juga ngin kabar niki lantru enten Yan Wen ya sudah ya balik sementara Apriani Mading ya tetap semangat gabungan niki lantru enten Mak Ari yang penate Komang Minggu lan ada sementara di tiang sana yang mau pesaing Pade Parwate oke lah deh gasnya lagi Pade ini tukang gas ya niki man menelpon marah Pak JK ngurah loyo itu ada teko kata bener nah ingin Pak De aduh chopper nih kentong jang po kurang nih kentong nak dikenel ada di lulun jahit nih kat jang gitu bener nih ya benar nih ngejang Prabowo timpal nah ya Pak De ya Pak De jenom ke Pak De gitu ya kok hati mana nih ada Pak De sangat diorin sekan ya bawa barang timpal lah sana sih saya sana kelanggon aja HP ngejang nah jadi unun jahit na jan tawai na ngejang kita itu kan kurang apa deh langsung tau ngejok udah bawakan motor VR na ngejar apa untuk gitu tau na tutup rad ilahiyat aja ku ya ating pale dia nak cuma sebagai penyambung gara nge nyadu anu dut piang pedeng na nyen Pak De Parwata pedeng na aduh cik semua sama juga gabungan Ibu Anis penampil gatel Bu Anis ada juga Bu Anang Ibu Ariana dari Pajang Haji seorang Pak Ariana yang lampu santai juga tetap semangat bergabung panas dingin.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: kala DLC ngisampun sida katur ngisana mangkin aturan ditiang ale ayuning dewasa. Calik walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan adewa-dewa atau nyaben dan membangun rumah. Geniruana baik untuk mengerjakan pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas, bercocok tanam. Kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik, bertentangan, kontras, dan tidak baik untuk melakukan karya ayu atau yadnya. Kalau wikalpe baik untuk membuat keris dan yang sejenisnya. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk peralatan besi. Lantur purwanindina tidak baik sebagai dewasa wayu. Selawadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya, pewiwahan, mepanas, potong rambut. Lantur pitriadnya, pengumburan mayat atau adewa-dewa larnyaben. Nika turang didiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak. Kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkir

0: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
0: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
0: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ini demi sebuah cinta nge Aldi Sukarma nge sampun si de aturan didiang nge didiang lanjutkan male de sementara-sementara didiang ada mbak de ayuna penampil gatra bud de lantur wenten mbak yan pionir yang kengatan ubud ada beli mana ada mak dika serang pak dika ring tebosari lantur male kak oko serang kak alden nge kak oca juga nge tetap nyaran ditariki ring gelaran duwe Fadil Abdeldewa. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat dekat ring genah. Ide Dani.

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus, pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.

0: Inggi, sebagai natural informasi nikmati DP murah dan angsuran ringan ge bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya sejutaan manten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP-nya hanya 700 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part, lan lengkap peningkingi lan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Nemarojan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

0: મારો જાન.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Singkirin kita hidupnya mencebur bareng hari kencana ya sampun kadur ngelanturan di tiang malis sampun api gatre benten sementara di tiang mangeksel ring batu bulan ada Leli Eriana ya sene wenten ring batu bulan ada Maklo Eriani sene wenten ring tegah angsri ring batu riti tabanan ya pun api gatre tetap semangat bergabung ya ada de Boni juga ring batu riti lantur Malu ada Mak Indri, nggih, semua Mak Indri, ada juga Mak Eko, nggih, dan semua-semua teman-teman peniki yang juga pada tetap semangat gabungan, lantur Malu Ninik Mangku melanting seneng dering tangkula nggih penati gaten ni angku salam sareng ka angku Eka yang peniki ring dewa.com peniki mudah-mudahan tetap nyarek semangat bergabung ring galak dimakin. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Setelah kemasan ekstra full power 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah idodane.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggi terserah kamu ngisampun sida kado reng ida dan tidang sanekari tetap nyantel di kering 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nge dengan situasi yang seperti peniki barang-barang semua pada naik nge ida dan tidak perlu khawatir utamanya nih sane pacanger yang namanya HP laptop dan aksesorisnya jangan khawatir ida dan dapatkan kebutuhan handphone laptop dan aksesorisnya hanya di Dewataco. Nah, karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui AVF atau home credit, akulaku dan kredipo, promo DP 0% atau bebas angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewataco, Wenten, Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexio dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 juta komanten. Nah, itu dan mau tanya, silakan celak nomornya di 62812-3931-7686. Lepisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram kami @dewataco atau Facebook dewataco. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama store dewataco. Mau beli handphone, laptop yuk ke dewataco kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Ingin dana pun sejuk memadai sami dua ninggalah nih sama teman daging. Rezeki mana domun ditanya dengan dana ring gelaran dewe varia pulau dewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mengenyam salam 1 2 3 cuat bling om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang bahagia sekali saya kembali hadir menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Untuk edisi hari ini Fansia di lembaran 9 Oktober 2026, saya menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti. Ya, mau gabung silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 081558 3000 977.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang,
4: kembang,
3: merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Baiklah fans ya Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini lo bakal hadirkan dulu deh satu informasi buat fans ya Gema Merdeka yang kali ini datangnya dari Queen Emas ya. Jadi buat fans ya Gema Merdeka yang misalnya nih punya emas patah, nah perhiasan yang gak ada suratnya atau tanpa surat, atau suratnya hilang, atau juga emasnya hangus yang cuma disimpan di lemari, nah jangan didiemin aja. Jadi Fansia bawa ke Queen Emas sekarang juga. Nah kabar gembiranya, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur ya, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG. Nah konsepnya ini mewah ala Ginza Tokyo ya, dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, ada plus drive thru dan juga pembelian antam. Nah, pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional. Jadi deteksinya hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Nah, serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, Fansia Gema Merdeka mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, ya, galeri 24, nah, sampai paladium, nah, ini semuanya bisa diterima. Nah, penilaian berdasarkan berat dan juga kadar, jadi bukan surat, ya. Nah, mau beli antam, tersedia juga dari 0,5 sampai dengan 100 gram. Nah, bukannya setiap hari nih, Fansia, dari jam 8 pagi sampai jam 20 WITA. Nah, untuk informasi harian, silakan follow at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com. Nah, Fansia Gema Merdeka atau juga bisa hubungi 0822-322-525. Sekali lagi 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren Fatin ya. Ada dia. Oke, fans di Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, nah Yulia mau mengingatkan aja, kalau ada Vitalik ini sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Ya, fans Gema Merdeka, kali ini Yulia pilihkan lagu dari Vikila, ada Mantra Uang ya. Semoga dengan menikmati mantra uang ini, uang datang dari segala penjuru ya. Oke, fans ya, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Krispati, bila rasaku ini rasamu ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, Yule juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda nih, fansnya Gema Merdeka ya. Dan kali ini Yulia bakal hadirkan satu informasi ringan ya. Ini sebuah manfaat apa? Nah, sabar dulu fans ya. Ada informasi dulu yang mulai banget, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.
1: Panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu. Kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Liodra. Ada mengapa kita ya? Fancy ya, ada beberapa manfaat air rebusan nanas untuk kesehatan dan cara membuatnya ya. Jadi manfaat air rebusan nanas ini diperoleh dari kandungan enzim bromelain. Inilah yang membuat konsumsi air rebusan nanas secara rutin terpercaya bisa memberikan beragam khasiat dan untuk kesehatan ya, mulai dari meningkatkan kesuburan hingga menurunkan resiko terjadinya kanker. Nanas yang memiliki nama latin Ananas commus ini mengandung banyak air serta memiliki cita rasa manis dan asam untuk nikmat untuk dikonsumsi ya. Nah, buah yang banyak ditemukan di wilayah beriklim tropis ini sering dikonsumsi secara langsung dan diolah sebagai rujak maupun jus. Nah, Fansia, ada manfaat dari air rebusan nanas yaitu melancarkan pencernaan, mendukung kesehatan reproduksi pria, menurunkan berat badan, mengontrol tekanan darah, mengurangi nyeri sendi, menurunkan kadar kolesterol, mencegah serangan jantung, menjaga kesehatan kulit dari dalam, menurunkan risiko terjadinya kanker ya. Nah, ternyata banyak sekali nih manfaat dari air rebusan nanas.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka. Meli Guslau ya, sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini. Ada Jika ya, yang duet bareng Ari Lasso, fans setia Gema Merdeka. Oke, fans setia Gema Merdeka, menjaga secap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan berkemah. Nah, menjaga secap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini Fanstia Gema Merdeka, Anda juga bisa membeli minyak gosok cap tunggal di Apotek Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balia nomor 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotek Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, Apotek Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar, Apotek Tukumar, Jalan Tukumar Barat nomor 55 Denpasar, Apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar. Ada juga di Apotek Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrendo Jailani Pandangan Pertama ya. Oke, fans ya, Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetap fans ya. Untuk Anda yang berada di seputaran Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, saban baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Ubud, tepatnya di Cok Rai Puda Emas Ubud ya, atau Utara Biji Motorword sebelah barat jalan. Teleponnya di 0361908531 atau di WhatsApp 081239897025. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jikut kentang menimpal ares, Anda datang dijamin beres. Panstia, tuntas sudah Yule menemani Anda bareng Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop edisi hari ini 9 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Panstia dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek. Nawang kini malah lari dek.
1: Nawang, kenapa ya kini malah lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kau anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak yang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dari buka di door dek. Tahu lagi?
1: Sandro pada dek sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kau berita ni dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R. Supratman 28 Padian Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bareng Halo GM ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 9 Oktober 2026. So fans ya, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti ya. Silakan yang mau gabungan di 081558977 atau di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren. Oke, Fansia, silakan untuk yang sudah bergabung, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Oke, Pak Cahya dari Tangap. Oke, Pak Cahya gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik. Mbak Yulia gimana kabar sekarang?
0: Kabar baik juga. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Hello ya, Ular Berbisa.
0: Lagunya Hello. Oke, okay. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Salam buat istri yang lagi kerja di Radio GM ya. Pada Mbak Yulia, amat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali buat Pak Cahya dari seputaran Tangap ya. Lagunya ada Hello, Ular Berbisa. Langsung aja fans ya. Kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perfect.

0: 97,7 FM Gima Merdeka Ngetrovans ya, Gima Merdeka kembali ya bakal menyapa buat yang sudah bergabung. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Pak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Putu di Kebayiwa, Mbak Yulia.
0: Iya, Ibu Putu dari Kebayiwa, silahkan. Apa kabar siang hari ini, lagunya mau yang mana?
1: Kabarnya sehat, cetar membahana cuacanya.
0: Oke, cetar membahana ya. Oke, silakan lagunya mau yang mana, Bu Putu?
1: Juicy Luisi ya.
0: Oke, baik hati. Kayak Yulia, baik hati.
1: Suap itu baik hati, cantik yeah. Lagi.
0: Aku paling seneng.
1: Nah, senang, masa ngeling orang cantik, ngeling saya rugi nang orang cantik dah.
0: Iya, ini ada yang protes baru dibilang Mbak Yulia cantik nih, yang di belakangku protes nih.
1: Siapa tuh?
0: Ini Komang Ngaryati.
1: Komang juga cantik, cetar membahana.
0: Iya. Oke, dispesialkan buat siapa Bu Putu?
1: Spesial sama Mini Aseh ya, semoga sehat selalu. Okay. Mbak Yulia selamat.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, Fanstia Gema Merdeka dari Astri, jadikan aku yang kedua ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal sapa dulu buat yang sudah bergabung di 081-558-0977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Mbak Kade Ratna Gak, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Oke, Mbak Kade Ratna, gimana kabar?
1: Astungkaro, baik Gak Yulia, gimana?
0: Kabar baik juga, silakan Mbak Kade.
1: Semoga sehat selalu ya Gak ya, sama keluarga ya.
0: Oke.
1: Patinnya Gak? Patin.
0: Lagunya Patin, oke sebentar ya. Mau dispesialin buat siapa?
1: Spesialnya buat Dewi Ayumi ya, yang ada di Tabanan Buahan Mat Beraktivitas, sama Gak Yulia yang cantik Mat Beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik.
0: Okay. Dadah, bye bye. Terima kasih. Bye. Mbak Kaderana dari seputaran Gatsu, lagunya dari Fatin, Aku Memilih Setia. Oke. Okay? Langsung aja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 Java FM, Gimana Merdeka ngetren dari Dewa 19. Ada Pupus ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Silakan fansnya yang mau gabungan di 081558977. Ada siapa ya di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Hai, apa kabar?
1: Astungkara baik, Mbak Yulia.
0: Kabar
1: Mbak
0: baik.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepindahan lagu apa nih?
1: Lagunya yang paling terakhir tuh siapa?
0: Yang paling terakhir ya, ada Wijaya terakhir kali. Hah, Wijaya 80 terakhir kali ini ya.
1: Iya Mbak Yulia.
0: Oke, mau di spesial buat siapa Mbak?
1: Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Yuk, terima kasih buat Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu, di mana siang hari ini lagunya Lovari, lagunya Wijaya 80 ya, terakhir kali. Oke, fans ya, ini dia tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo Gem.
1: Halo Gem. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Di Maruti Mbak Yulia.
0: Mbak Siti Maruti. Oke, okay. Apa kabar nih Mbak Siti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, silakan Mbak Siti, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Nah, di HP saya enggak ada playlistnya, Mbak Yulia aja deh yang pilihin.
0: Di Facebook, oke. Yulia pilihin lagunya ya.
1: Iya, itu Mbak Yulia, makasih. Oke, bye-bye.
0: Terima kasih Mbak Siti. Siang hari ini Yulia pilihkan aja dah lagunya Karena Susayang ya, dari Dian Soro ya.

0: மறஜான்.
1: Come on, come on, come on, come on, come on.

93.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fansti ya, Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM. Dan Fansti ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Fansti ya mungkin pengen beli handphone ataupun laptop. Nah sekarang ini harga handphone dan juga laptop ini lagi naik ya. Tapi jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit ini juga ada promo triple bonus di bulan ini. Nah pembelian secara kredit melalui FIF dan juga Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promonya ini 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah Fanstia, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com. Harganya juga murja ya Fanstia ya, seperti Apple, MacBook ini dimulai dari 2 jutaan saja. Yang mau tanya-tanya silakan ke nomor +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Informasi lainnya Fanstia Gema Merdeka, silakan di follow Instagramnya @dewata.com ataupun Facebook dewata.com. Nah Fanstia, buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

97.7 FM, Gema Merdeka ngetren, itu dia love varian ya, perpisahan termanis fans setia Gema Merdeka. Dan kali ini sebelum kita lanjutkan lagi fans setia Gema Merdeka, satu informasi dulu bakal Yulia hadirkan untuk Anda. Ini datangnya dari Wajah Motor ya, di mana Wajah Motor ada promo semangat nih fans setia. Oktober angsuran hemat. Jadi nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano. DP mulai dari 1 jutaan. Yamaha NMAX siap dikirim DP-nya ringan. Yamaha Fasia dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan juga berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor Nemarejan, Wajah Motor Nemarejan Yamaha Bali. Fans Gema Merdeka, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore ya. Fans Gema Merdeka, saya ulang bertugas tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ingatan. Selamat sore Fansti ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut. Ada Sani sampai jam 5 sore nanti yang siap menemani sore hari Anda. Apa kabar Fansti ya? Sehat selalu semuanya. Walaupun cuacanya rada-rada panas gitu ya, seperti deadline pekerjaan yang sedang menumpuk, tetap semangat ya. Dan kita buka dengan satu single dari Cita-Citata, Bahagia Itu Sederhana.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gemo Merdekanya terbang bersamaku. Selamat sore, ada Cok Gus Permana. Terima kasih banyak sudah ikutan. Bu Lastri, selamat sore. Pak Tutila Atmaja, Siti Maruti dari Kampung Jawa. Halo Pak Cahya dari Tangep. Indrawari Marancawarna, Jurusoko Kepedungan. Terima kasih Maria. Halo Maria, terima kasih sudah ikutan sama Sani. Fanstia, jangan lupa sediakan selalu minyak gosok cap tunggal untuk meradang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari. Untuk anak yang sering masuk angin, kejang-kejang, kaget-kagetan, ataupun perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran juga bisa. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir ke apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cukro Aminoto, nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada, nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada, nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan, nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo, nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan, nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah, nomor 8 Denpasar. Dan Apotek Kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai, nomor 80 Tabanan.

0: kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram non-min, @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97,7 FM Kebang Merdeka nyatain fansia ya, masalah sampah dalam masa global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Mari kelola sampah dari sumbernya, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansia ingin membeli ataupun menjual emas, percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan Anda, emas antam, logam mulia dengan harga tinggi dan update sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, zamrud tetap diterima. Proses cepat, mudah, transparan dan juga profesional dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat, di mana transaksi melalui pemeriksaan dan juga verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan juga gratis, serta produk telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas, Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh Purikau di Denpasar Barat. Setiap bukanya setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 20 WITA. WhatsApp boleh langsung di 0822442020. Sekali lagi di 0822442020. Instagram di @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet gak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrengin Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, CEO yang sedang menyamar ya dari Diva Hani. Selamat sore, halo. Ada Bu Juru Mertasari ya. Terima kasih Bu Juru Mertasari dari Siulan Bapak Madihendra. Ada Rai Sukartri dari Kerobokan. Ada Ayi Matahari yang selalu bersinar terang. Ari Dinamika dari Klungkung, terima kasih banyak. Cuk Gus Permana, halo, belum bisa nih. Kita on airnya aja ya. Ngurah Endu, terima kasih banyak sudah ikutan. Juru Tunjung juga terima kasih sudah hadir. Yang jelas untuk Anda, mau nabung di bank pastinya aman dong, karena ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izinnya, izin usahanya. Salah satunya adalah BPR Pasaraya Kuta di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Jadi gak perlu panik ya Fanstia ya, karena semua prosesnya transparan, tertib, dan juga sesuai undang-undang. LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Simpanan Anda di bank dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Dan pastikan memenuhi syarat 3T LPS. Jadi gak usah takut nabung di bank. Boleh cek langsung di www.lps.go.id atau layanan LPS di 154, WhatsApp di 08 11 11 54 154. Nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

seperti mati. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans TV Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya, untuk warga Tabanan dan sekitarnya butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Tabanan. Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar Kecamatan Kediri Tabanan, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon di 0361-479-0195, WhatsApp di 085-936-691-736. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Jegot kentang matimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia, ayo sayang culik aku dong. Aduh, Sani mau diculik nih, soalnya udah mau mendekati jam 5 ya. Jadi Sani mau sapa-sapa dulu yang masih bisa Sani sapa. Mungkin gak semuanya, tapi jangan bersedih ya yang gak disapa. Sri Semita, selamat sore Doping SDC. Halo, sudah ikutan Yan Bur Arini, terima kasih. Ada Asti Jalan Pacung, udah monitor loh. Yang Sugiani dari seputaran Karangasem juga udah ikutan, terima kasih banyak yang udah bergabung ya. Sehat selalu semuanya fans ya. Banyak minum air putih ya. Nanti lupa minum air putih saking semangatnya bekerja gitu ya. Setelah ini jangan kemana-mana, segera hadirkan saya, senior saya yang sudah dinanti-nanti fans ya. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Apa? Gema.
1: Gema. Merdeka.
2: Pukul 17 waktu

Selamat sore para pemirsa Idul Dani sarang sami dan sejak memerdeka ring di jajah megena sari kali makin di tiang jaya kumaruh di situ tangkil ngiring Idul Dani ring kelaran temu sawitre ring Idul Dani di tiang sani sampun pada terbergabung utawi sani wawung meling salam di tiang pandita sedekai nak nabi nakoburani ngatur di tiang penter acara dan lali ngaturan pengasun karepi nakopumungka acara Om Swastiastu.

Sampun matilar budak kenadi pina ke tembang pengawet di tiang ring kenyakan galasa di kadi mangkin dan ni budak ring kembang merdeka ngayentan boleh lirang kembang merdeka baik dua ratu agung napi malih teman-teman Bali yang hadir beli jaya kumare ye neram dua kali kena benjang tiang libur dan ada opo karo benjang ye. Yang seneng ya sana sampun tetap semangat bergabung ring dan di tang sana sampun pada wusan beraktivitas sana makin sabar mesanekan tidak aturan suksi semua wenton sana sampun ngeranjing Bu Jero Metosari ngiring siulan matu semua Bu Jero ada Jero Soka ring pedungan Anton Mak Lingling ring sampidi kuanji Rajang Sore Komandan Pak Cahya ring tanggap Mak Yan Bur Arini sana wentan ring Topati Kesiman Kesiman Topati ada Ngurandu ring telikup ngiring lantur malih wentan Bu Delia Arini ring Bambang Bangli ngih Rajang Sore Komandan Mangaso Mangaso rumur bede ampun jam nih gi nak ragasin dia mengasu ni nak menggai ban menti ya nyak lo kengkian ni kena ragan menggai gitu nyak kena ragan ngopi bubuk ya ragan sini hitung jam ragan ngatur jam nyak san gitu bude kalau bajet nuk bayu jam sirap gitu bude istirahat gendan gitu bude liya sampun siaga lagi mio

Oke, sampun katur nggih Tri Puspa. Ya wa tembang nyane ring dan yang didang sene. Seneng ya bawa sel penepi gatra bah lantur wentan ma le swati ni ring pembatan renang Karangasem ya. Juga sampun nyarengin mata sesemua gustu sampun juga bergabung ya nyarang didang saking bukian payangan gianyar. Lantur mali wentan pak pandai mendengabe ada Pak Ariana, sarang Ibu Ariana dari Pajang Ngaji Tiga Lalang, tetap semangat semangat yang ring Triple M niki. Mariani Minimarket ring Gentong nggih, Rajang sore kumantan surat lamaran.

Tinggi surat lamaran harus lengkap nggih, daging ah pokoknya SKJ kami sih apa ya itu batu dari itu kalau ke foto jenazah begini, pokoknya belengkap gitu. Pasti ragu-ragu nak nerimo. Kinteng nggih, wenten Mali Pak Hendra penavigator yang tabanan lantau wenten Haji Nalar ring Brasele ke sarang indang angga nggih ring ring Banjar napi ini kinang Banjar Saren Desa Nongen juga sampun masuk nggih. Salam sareng Pak Nyoman Ade Driki wenten Mbok Made Gampil sareng Pak Proden nggih ada ring Pos Aban nggih wenten Mandala Putra kekabar benan balik ke Denpasar nih kenten nggih Pandejak Hotel gitu nggih Muali sampun siaga ada juga dari ring warung Rini Rani ring Topati lantur wenten Male Budi Masir ring Kacagan ada Bu Aiko kekabar iki Bu Aiko Matore ada Bude ring Ketewel Apriani Made juga tetap semangatnya kan krikil.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Inggir Dani, panstek pemerdeka sarang sami, sampun aturan titiang ngebas sangat percaya demi sebuah cinta. Kulo makacang, ilo ulo ecang, gendan nge. Demi sebuah cinta sampun sidam di lara aturan lida, Inggir Dani titiang sarang sami, titiang lanjut male. Wenten, Erin Liliana nge, penapi gadre, ada Mang Excel, Cok Permana Rizukawati. Wenten, talar male, sementan titiang senema pesengan. Wayan Sener yang berdulu, yang mas berdulu ya, sarang gede mamoran penapi gadre, ada Dewo Parser yang tengkula, ada juga Dewin sarang putu dogler ya, penapi gadre beli putu, mudah-mudahan tetap sehat ya, sekeluarga dikiring berdulu, ada juga Yande Dogler sana wendan reng pelawa, ingin kabar Pak De. Nu metegol ban nanti ne pada parbatos yang memang kabar apa na biasanya yau ke mang informasi dogler tegol ben gitu berne kerang kerang kadang yau ahi pasti mesadu gitu jadi nyeri bebas tinggi bos mau keluar te de bo de recang sap ya bo kan dilapu ante biang ante benda ben kumat nyen tegol lah ne ben. Aduh, eh dogler, nasengen nas, sehat der. Ya bangalah cucu, ya nih senyang kita angki hijau, hijau kak, kerana agak kejujur nih. Jemaah yang wangi ada dalam nama sangat dah. Aduh, bawa menaik pangkat dan nih berdari seri ya serimpu kanan ke selamat nih. Ada malih, mau putur yang keboiwe nih pernah pi gadre putu. Juga sampai nyarain lo Purmaningse Malariati. Sampai juga besang percaya.

Sangat percaya pemumput nih ye do ratu jat pelabang lubak nih ye do tanpa sawo tanpa gali krian opati ninye menjalan ingye lanjut di tiang dan rasti ngiring batu bulan temannya aja bos nge ditunggu lantur enten sementan di tiang tugar semua ada mada di tere mas kumbo beli wireng batuan ada juga beli sumber ayo aja lantur enten beli mang sudi ngurah loyor ngemang gotong bau gro ada dek Ari Penate gak Ina juga nge rajeng sore kari tetap nyarang di Dariki reng gelaran temu sawitus 97,7 Alfam Gema Merdeka Ngetren. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ade dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power. Setelah kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring kena ide dani.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

ampun, atur ni tandu dane, pahlawan pengganti, ye. Madika, senang-senang ring tembang dewawu, sampun nyarangin, ada doping SDC, ngelantur wenton male, kade Rakayu, Londre Bangli, ada Rahmawati Racing Opadu, lantur male, wenton, sementara di tiang Belianto, ring Nagari, ye. Ring Kutri juga ada, Gus Haji Parkit niki, penavigator Gus Haji, Dumung Ujo Kena hari ini. Wenten Made Lemat ngisuk semua Murandu ring Telikup, sampun juga masuk. Rajang Sore ada Mama Arista Rasti, ada Bu Ayuna, ada juga Wayan Pionir yang ngaton ubun beli mana juga. Rajang Sore Kumantan lan sementara di tiang sane mepesan Arya Putra Padi, ada beli pi ngiring baung penapi gatra beli pi hubungi beli tumur janel nggih lah kan dia pelun-pelun dagane kenten nggih mudah-mudahan tetap bergabung juga. Ada Putu Juni nggih, semua beli Putu Juni ring baung nggih lan semeton-semeton ditiang di angkatan Kertayas satu bongkang nggih wong sap adane kok bane kena ban kena basmo kelo to gas tahun bicak rodon jane bo tahun metrek dipindah tahun bicak rodo kenten nggih demen pedidi sampun siaga.

0: Sida Matilar Kari Mendayu temannya nih sore hari ini, tapi lo dan nanti dan tetap santai di rumah dan tambah semangat ada sanggih. Heeh. Sedangkan kita aturan di tiang ale ayun yang dewasa gagak nung sang pati tidak baik melakukan upokare membakar mayat ati dewa tengah ben kajang wudan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman. Kale jangkut baik untuk membuat pencar, jaring, senjata dan sejenisnya. Kalau ketemu baik untuk menangkap ikan, berburu, memikat, memasang jerat. Kalau kutil manik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah alat perangkap ikan dan juga upokaro butoyadnya. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik, bertentangan, kontra. Tidak baik juga untuk melakukan karya ayu dan yadnya. Panca perawani tidak baik dipakai dewasa ayu. Deka aturan titiang ala ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka. Pukul 6 waktu

Inggir dan Evan sejak memerdeka serang senyir wes margi yang puji Trisandia semakin gelaran duwe lanturan titiang anda sepuput wan lala pitu pengimali bos bos ring gelaran temu sawitre nge aa sapo napi gatre lentan sementan titiang made parwati penapi gatre setiani ring sanur osiani sanur juga ada gong mang belang ya penapi gatre kanji ada male sana mau pesengan beli malong mau repot nggih mbok mutiara air yang ngang klungkung dedang asiker yang lan juga raja sore kariga bawang niki namanya gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun niki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun niki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, remati, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun niki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerajane wentan deng apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B. Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55. Apoteku Kuto di Jalan Pandai Kuto nomor 46. Apoteku Sembilan Renon di Jalan Dukat Balian nomor 50. Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74. Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Ada juga di Apoteku Batu Bulan Sana Megenah Ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Batu Bulan Gianyar.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

sampun jenar haturan titiang ayu bintang noreng batu bulan ya pernah pigatre chopper mana ada Dede Mahes ya hari dinamika reng kelungkung ada nyaman martini kesarangin wayan gendet nge doping SDC juga pernah pigatre rajang sore putus ton juga pujawan puput data reng besake ada putus sutar reng penebal mamini asyeng niluwes komang indri rajang sore kumantan sakeng belah batu gianyar wayan kase juga kesarang komang mardi ke lan Moyan Bur nggih Oko Mulyarto lan Pantomong Nak Srokadan antur wonten Lo Putu Purwati nggih sampun juga masuk ring kanyakan gala sore kadimaken sing meseselanturan ditiang.

0: Murah di bulan Oktober peniki dan angsuran ringan nggih bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya sejutaan manten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan ke manten, KTP luar Bali, pendatang, aturan tuan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking, servis, emergency call, spare part, lengkap dan Asti Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor Nema Rejan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

sampun atur kita ada Dani wanda sing adeng kabang ye rajang sore mewali wenten Atia Samadi ngelantur wayan saking penasan kelungkung juga sampun ngurandur yang telikuk yanyar ada Komang Novita ye rajang sore saking Tegal Tugu yanyar ada Desa Swastini ke sarangin Haji Loyot ngisip semua Haji sampun juga nyarengin ide Bagus Putu Ramang ye saking Bukian ada Sutiani lan Haji Loyot Wayan Lastri juga sampun ada Eli Agustin Yesuk semua rajang sore ring ke Balenan Indah Banyuwangi juga sudah gabungan mendengarkan kita Gema Merdeka lewat streaming Mang Malen Yesuk semua Kade Kace kesarang Dian Suryani Rajang Sore Kumanten saking Sakah Batuang Kaler niki lantur wenten malih ledang astike nggih antu tembang muali sampun siap pendidang tin tin.

itu dan Evan setia kemerdekaan seorang Samina yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat, jangan khawatir. Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Idodane. Nah, kenapa bisa harganya tinggi? Nah, karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri nggih, tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas jual emas tanpa digosok nggih, prosesnya cepat, hanya sekitar 3 menitan manten. Nah, uang langsung di tangan. Nah, privasi juga terjamin dan tidak ada posting emas yang Anda jual nggih. Tidak ada penyebaran penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas nggih, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak hingga silver, platinum, palladium, ngelantur, antam dan UBS. Nah, pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan gratis. Nah, serta produk peniki telah lulus di uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, yuk kunjungi Queen Emas di Jalan WR Supratman nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Topati di samping Radio Gema Merdeka. Nah, bukanya ini dari pukul 8 pagi sampai dengan 20 WITA. Nah, mau cek harga dulu boleh hubungi nomor 0822 443030. Melalui pesan hubungi 0822 443030. Kunjungi queenemas.com atau follow Instagram @queenemassupratman dan Queen Emas official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Lantur Queen Emas beli emas harga tertinggi dan terbaik.

sampun metilar pelengkap cinta lan tembang terah tapi wastane masih ada lagi beberapa nggih dan yang tidak sana wau wau si de gabungan bojero teniki bojero sami nggih suk semua bojero mak tetap sehat mak nggih juga menitor di sore nggih tiang nukar jam niki nggih sepatutnya tiang benjang karena benjang tiang dan acara nganya karena mungkin tukaran titiangin dan gih ada Komang Irama ngiring seputaran Lumbanan Sukosado Buleleng ada Ketut Mariana kesarengin Gong Wirawan ada Rai Soekarti ngelantur benten Wayan Sudi Bagia gih suksema Wayan sambung juga gabungan nih dua tinggal lah sambung temen daging rezeki malam dumu di tiang ngiring dudane ring gelaran duwe temu sawitra GM titiang lusur pamit untuk di tiang om santai santai santai om.

0: Gemba.
1: Gemba.
2: Gemba. Merdeka.
3: Pukul 19 waktu Gemba Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang tren. Selamat malam, Fansia Gema Merdeka. Kembali kita sesuai di Anjang Sana Udara untuk edisi 9 Oktober 2026. Tentu saja bersama saya, Wina Kristina.

Oke, itu dia satu lagu dari Afgan ya, Vanstia. Baiklah, kini Vitalik Vanstia sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power. Harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Vanstia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Baiklah, Fansia Gawa Merdeka kembali dari Vitalik ya. Sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power. Harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

Hansi Agama Merdeka buat kalian yang ingin bekerja di 5 star hotel atau cruise line atau yang ingin magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu Elizabeth International, jadi kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua. Fasilitasnya juga lengkap, berasa seperti kuliah di luar negeri. Ada promo spesial untuk kalian yang mau mulai perjalanan karir bersama Elizabeth International. Karena itu saatnya Oktobus bareng Elizabeth International. Selama bulan Oktober, daftar program 1 tahun kalian berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar 3-5 juta rupiah. Dan untuk pendaftaran program 2 tahun, kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 8 juta rupiah. Kalian gak salah dengar, cashback sampai 8 juta rupiah. Yuk datang langsung ke Elizabeth International dan pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Raih promo selama bulan Oktober, buruan daftar kuliah, promo ini sampai 31 Oktober. Yuk tunggu apa lagi, buruan daftar sekarang dan wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

Oke, untuk masyarakat Ubu, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker dan kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, Utara Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya 0361 90 85317 atau di WhatsApp 081 239 89 7025. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Santiago Mereka, itulah satu lagu dari Justin Aldrin dengan judul Hilang ya. Sudah menemani kita di Anjang Sana Udara. Baiklah Bina, akan lanjutkan lagi untuk memutarkan lagu Pelan Tapi Pulih.

Baiklah Fansi, Agama Merdeka, kita tinggalkan saja Ada Band dengan lagu Manusia Bodoh. Masih di Anjang Sana Udara, sebentar saya akan bacakan lagi atensi-atensi Anda ya.

Ya Pansia, gue merdeka. Sekarang kita lanjut ya, yang sudah ikutan nih. Dila Atmaja di Nusa Dua, selamat malam. Salam buat Ayu Laksmi, Bunda Mawar, Yuli, Putu, di Kebo Iwe. Doping SDC juga ya, yang ada di Kebagan Kayu, Bihi Bangli lagi monitor. Kemudian ada Madi Parna di Tabanan Marge, tuh nyarengin gitu ya. Wayanaya, selamat malam. Selamat malam Mbak Wina, saya Wayanaya dari Pedungan Hadir, request Asal Kebahagia. Udah keputar tadi ya. Request lagunya sudah diputar. Matur suksume, sehat selalu. Terima kasih doanya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman.

0: Aman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.kampuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi muda. Nothing is impossible, sukses jadi muda.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

Oke, Fansia Gomo Merdeka, Rio Febrian dengan lagu Sakit Terlalu Sakit. Saya lanjut ya, membacakan atensinya. Selamat malam Mbak Wina dan Darian Gombrung Kesiman, Jalan Sulatri. Kemudian ada Bapak Madehendra Saputra, Wayan Sugiani juga yang sudah ikutan meramaikan ya. Indrawari di Mancanegara juga. Langsung saja kita dengar lagu berikutnya ya, Fansia Gemah Merdeka, lagu dari Nadib Basalamah.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. 97,7 FM.

Fansnya Gema Merdeka, itu dia satu lagu sesi potret yang dipilih oleh Ayu. Katanya lagunya spesial buat suamiku. Semangat Nanding Segehan, love you. Duh, kayak kamu aja yang punya suami yuk. Tapi semoga terhibur ya dengan lagu tadi. Sesi potret.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema, gema, gema, merdeka.

Sebuah lagu miliknya dari Tri Suaka dengan judul Menua Bersamamu, Fans Setia Gema Merdeka. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali untuk memutarkan lagu lainnya. Sambil mungkin Anda sedang bersibuk dengan segala kegiatan, semoga saja kami bisa menemani Anda dengan lagu-lagu dari Gema Merdeka.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Pensia Gema Merdeka. Baiklah, saya akhiri saja anjang sana udara kita sampai di sini. Dan yang pasti kita masih lanjut 1 jam berikutnya di Himbauan Malam. Jadi stay tune ya.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema Merdeka.

Itu dia satu lagu dari Mel Sandi ya, dengan judul Gejolak Hati Fans Setia Gema Merdeka. Anda yang fans dengan Katon Bagaskara mungkin masih ingat dengan salah satu lagunya, Malam-Malam

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Panstiagama Merdeka. Saya akhiri himbauan malam sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Esok lagi bila Tuhan berkehendak ya, kita sesuai di waktu dan frekuensi yang sama.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya ada jenis buah anggur yang tumbuh di batang pohonnya, bukan di ujung ranting pohon. Dan yap, beneran ada loh. Tepatnya di Brasil, Argentina, Paraguay, Peru, dan Bolivia. Nama anggurnya adalah anggur Brazil atau Jabuticaba. Buah anggurnya memang tumbuh dan menempel langsung di batang pohon dan di dahan pohonnya langsung. Rasanya dominan manis dan segar dengan sedikit asam. Plus kandungan airnya juga banyak loh.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Anggun C. Sasmi adalah penyanyi internasional kebanggaan Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Mengawali karir sejak usia muda di Indonesia lewat lagu hit seperti Mimpi dan Tua-Tua Keladi, Anggun kemudian meraih sukses besar setelah berkarir di Eropa. Album internasionalnya Snow on the Sahara meledak di lebih dari 30 negara dan menjadikannya artis Asia pertama yang menembus pasar musik internasional secara luas. Sejumlah lagu populer seperti Snow on the Sahara, What We Remember, dan In Your Mind mendapat sambutan hangat dunia. Anggun juga mencatatkan diri sebagai artis Indonesia dengan penjualan album internasional terbanyak serta meraih berbagai penghargaan bergengsi termasuk World Music Awards. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi juri ajang pencarian bakat internasional. Dengan suara khas dan karir mendunia, Anggun C. Sasmi tetap menjadi ikon musik Indonesia yang diakui global.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Salya Parwa merupakan kitab ke-9 dari seri kitab Astadasa Parwa Mahabharata. Kitab ini berisi kisah pengangkatan Salya sebagai panglima perang Korawa pada hari ke-18 menggantikan Karna yang telah gugur. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Korawa. Hal itu menjadi ajakan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut, Duryodhana kalah sehingga perang pun berakhir. Namun, ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima untuk membalas dendamnya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetran. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Gak terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Kita semangatkan kembali suasana Sabtu pagi ini dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM. Come on.

97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren dari Happy Asmara tanpa batas waktu. Batas waktu kita juga masih panjang nih Van Setia ya. Kita masih punya waktu sampai jam 7 pagi buat ikutan jobar ya. Silakan Van Setia Godeka yang mau ikutan jobar juga boleh dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Lebih suka lagu dangdut koplo atau lagu dangdut remix? Tinggal langsung saja request ya seperti biasa di Facebooknya Gemang Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8977.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nah, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup, padahal ini sunrise, emang kini, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong.

0: Lo harus mendidik, mengedukasi.
1: Nih coba tinggalin nih.
2: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
3: KPID Bali.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pak.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Kembang,
9: kembang,
10: kembang,
9: merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren, lagu yang pernah dibawakan oleh Caca Handika ya, versi lawasnya, kemudian dijadikan versi yang lebih baru lagi oleh Andin Nadira featuring Diva Hani, Angka 1. Sudah Gus Aldi hadirkan ya. Lagunya sudah di request oleh Bapak Gusmang Darmawan yang ada di seputaran Kelungkung. Terima kasih Bapak Gusmang Darmawan sudah bergabung. Tapi yang bergabung bukan cuma satu aja ya, sudah banyak yang bergabung jam segini, Van Setia, luar biasa ya. Terima kasih sudah bangun pagi-pagi ya untuk ikutan Jobar. Kita sapa dulu yang sudah bergabung pagi ini. Ada Asti, Asti yang ada di mana ini? Jalan apa ini? Jalan PCNG, PCNG itu apa ya? Ini lokasinya di mana ini? Oke, terima kasih deh Asti ya sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah bergabung ya. Kemudian yang sudah bergabung ada juga kakek Senandung yang ada di seputaran mana ini, di Sakura ya. Terima kasih kakek Senandung sudah bergabung. Lagunya Angka 1 sudah langsung mengudara ya barusan dari Andi Nadira featuring Diva Hani. Ada juga yang sudah bergabung ada warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tohpati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih ya sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Intan sama Osi juga ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita sapa juga Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Wow, luar biasa pagi ini banyak yang bergabung ya. Tapi buat Pansia Goreka yang belum sempat Gus Aldi sapa, nanti Gus Aldi lanjut lagi ya setelah jam 6 ya. Buat Pansia Goreka yang belum bergabung pun juga kebersamaan kita masih panjang. Silakan Pansia masih bisa bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 Gema Merdeka Ngeteran dari Vega Stefani. Kasih tahu nggak ya? Pastinya harus dikasih tahu dong ya buat fans setia Gema Merdeka yang belum follow akun Instagram kita ya. Silakan bisa dicek dan langsung follow akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu, kita juga hadir di YouTube ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Gemar, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Deka, lagi-lagi terjadi aksi pencurian. Jadi ini peringatan buat kita ya, untuk lebih berhati-hati lagi menaruh barang berharga ya, terutama handphone nih Fans Tia. Aksi pencurian handphone yang terekam kamera CCTV dan kemudian viral, ini berhasil diungkap oleh unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan. Dua orang terduga pelaku, masing-masing perempuan berinisial GE 37 tahun asal Bojonegoro dan laki-laki berinisial GRF 40 tahun asal Bandung, diamankan polisi hanya beberapa jam setelah kejadian. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

ักสมสวมอมอมสันติสันติสันติ

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Saskia Gotik. 1000 alasan. Memang ada banyak ya alasan kenapa tubuh kita sering merasa mudah lelah, kenapa kita sering merasa mager. Tapi walaupun ada banyak alasan ya yang bisa bikin kita mager atau malas gerak, tapi sekarang gak perlu khawatir lagi nih Vanstia, karena sekarang sudah ada Vitalik ya. Nah Vitalik pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda di saat Anda sudah mulai merasa lelah nih Vanstia ya. Nah Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

Saran dari Denada, jogetin aja. Sudah, kita sudah joget-joget ya dengan lagu dari Denada yang bikin kita joget-joget dan bergetar juga ya. Tapi pastinya kita jangan sampai diganggu sama rasa khawatir nih fans Tiago Deka ya. Jangan sampai diganggu sama rasa takut juga. Jadinya jogetnya nggak bisa tenang dong ya. Nggak bisa happy kalau sudah diganggu sama rasa khawatir atau rasa takut nih fans Tia. Nah, mungkin fans Tiago Deka selama ini takut ya, takut nabung di bank. Kira-kira aman gak ya nabung di bank? Semua pasti pernah ya kepikiran seperti ini ya. Aman gak ya nabung di bank? Jawabannya tenang, pasti aman fans Tia. Pasti aman banget ya, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah fans Tiago Deka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya yaitu BPR Pasaraya Kute. Nah, begitu izin usaha bank tersebut dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya nih, fans Tia, nasabah nggak perlu panik ya. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai dengan undang-undang. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, fans Tiago Deka tidak usah khawatir lagi ya, dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans Tia, perlu diingat ya, simpanan Anda di bank pasti aman ya, dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Pastikan fans Tiago Deka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya nggak usah takut-takut lagi nabung di bank ya. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau fans Tiago Deka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, bisa ya, langsung saja cek di website kami ya, di www.lps.go.id. Sekali lagi, kalau fans Tiago Deka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, langsung saja fans Tiago Deka bisa cek di website kami, di www.lps.go.id atau bisa juga menghubungi layanan informasi LPS di nomor 154 atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811 1154 154. Sekali lagi ya, 0811 1154 154. Nah, ingat ya fans Tiago Deka, menabung itu penting ya, dan menabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 97,7 FM.

Gwen, nasib cintaku. Kalau nasib kita sendiri, ada di tangan kita sendiri juga nih Van Setia ya. Tergantung bagaimana kita mengisi masa muda kita nih Van Setia ya. Masa muda ini berpengaruh maksudnya ya, berpengaruh banget ke masa depan kita juga nih Van Setia. Untuk itu, jangan sia-siakan masa muda kita ya. Alangkah baiknya kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif dan dengan prestasi juga nih Van Setia. Oke, selain itu juga jangan lupa untuk tryout KRR-nya ya. Kira-kira apa itu KRR? Nah, KRR itu kesehatan reproduksi remaja nih Van Setia. Nah, jadi sekali lagi terutama buat generasi berencana nih Van Setia ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia. Untuk itu, yuk lakukan tryout KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Gita Yubi featuring Bule. Lagi kangen, kangen ya dengan tenaga kita di masa muda dulu ya. Tenaga kita yang masih kencang-kencangnya, masih fit. Tapi karena usia semakin bertambah, tenaga pun juga semakin menurun ya. Jadi pengen deh ya bisa kencang lagi tenaganya seperti dulu. Tapi ya gimana caranya ya, karena usia kita sudah semakin bertambah, tenaga pun juga jadi semakin menurun ya. Aduh, sedih ya kalau sudah seperti ini ya. Udah nggak bisa beraktivitas seperti masa muda dulu nih, Vanstia. Kalau sudah seperti ini, gimana? Tenang, nggak perlu khawatir lagi ya, Vanstia ya. Karena sekarang sudah ada Vitalik nih yang sudah siap menjadi penyemangat Anda nih, Vanstia. Yang pengen menjadi lelaki full power, bisa, bisa banget ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja nih, Vanstia ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Tangatran dari Trio Macan, Cinta Bukan Sayur Asem. Lagunya sudah mengantarkan kita hampir ke jam 7 pagi. Sampai di sini dulu ya kita jobarnya ya. Waktu kita sudah habis. Kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Setia Merdeka semuanya yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gebang Merdeka. Luar biasa memang ya pagi ini yang sudah bergabung banyak banget ya. Ya memang Kopi Dangdut memang banyak banget memang yang bergabung ya pagi-pagi sambil masak atau sambil jualan di pasar, sambil jobar juga biar lebih semangat lagi ya. Walaupun Kopi Dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu, tapi fans Setia Godeka jangan kemana-mana ya, tetap setia di sini aja di 97,7 FM sambil beraktivitas atau sambil liburan juga ya. Sebentar lagi fans Setia Godeka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Ada juga informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Selain itu juga buat fans Setia Godeka yang sudah libur kerja ya, tapi masih bingung mau liburan kemana, sebentar lagi juga bakal ada informasi tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat pagi Fanstia, apa kabar pagi hari ini? Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda ya. Kita berjumpa kembali Fanstia di ajangnya Tiramatira Musik Aktivitas ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu Fanstia. Gak terasa kita sudah ada di lembar ke-10 bulan Oktober 2026. So ada saya Yula di sini bakal menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gebang, gebang, gebang, merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kebang,
2: kebang,
1: kebang,
2: merdeka.

Sambil untuk Yuko Mutu Jawaban Gema Merdeka, Ngeter Fans di Gema Merdeka masih di ajanya tirama tirai musik aktivitas ya. Nah fans ya, di jam 8 pagi nanti di ajanya tirama tuh sesi yang kedua, Yuli bakal mengajak Anda untuk berwisata. Nah kira-kira pagi hari ini Yuli akan mengajak Anda kemana berwisata? Tapi sabar dulu fans ya, masih 41 menit mengkada dari jam 7 pagi ya. Nanti tepat di jam 8 pagi Yuli bakal mengajak Anda untuk berjalan-jalan. Oke, fans ya Gema Merdeka. Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yuli juga bakal hadirkan dulu nih satu informasi datangnya dari Elizabeth International. Nah, Fanstia Gema Merdeka, untuk Fanstia yang ingin bekerja di 5 star hotel Cruiseland ataupun yang kepengen magang di luar negeri, nah udah pasti nih Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Nah, Fanstia Gema Merdeka udah pada tahu kan Elizabeth International, jadi kampusnya ini ada di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua ya. Nah, fasilitas kampusnya ini lengkap banget ya, berasa kuliah di luar negeri Fanstia. Ada juga promo spesial buat Fanstia yang mau mulai perjalanan karir kalian bersama Elizabeth International. Jadi karena ini saatnya Oktobos bareng Elizabeth International. Jadi selama bulan Oktober dalam program 1 tahun, Fanstia berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk pendaftaran program 2 tahun, kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 8 juta rupiah. Yes, benar banget. Kalian gak salah dengar Fanstia, cashbacknya sampai 8 juta rupiah. Yuk datang langsung ke Elizabeth International dan pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Nah, raih promonya selama bulan Oktober ya. Buruan daftar kuliah sekarang juga. Promo ini cuma sampai 31 Oktober 2026. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang juga dan wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

90.8 FM Gema Merdeka ngetrend dangdut is music the way of my country. Ya, dari Project Pop Fans Tego Merdeka sudah Yuli hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Oke, Fans Tego Merdeka Yuli ingatkan kembali. Ya, kalau Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu saset 56.000 rupiah yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta